0: ta tipo gusto pa e kan gigi sipa ya pa si tini gatio e wa e kota gira gi mindo gigi sipa mitson ana mana bacon a negro gi se de gatit e gusto ma A&W sta hi saga higani pizza gi gusto pa si tini gatio isko aina ni uta pa e kan agat si gusto ka gi was ka gutsen e gatan tutta man ni gusto chan ma wasi na mani isko mita te pa e kan.
1: Well, in tutti i mengang, tawa yak ni stana ni anu sab chupa hegan stoti taka yak tabi tagi sagak. Aya, acha moin so tiyo chum stahi sibi from Big River. Aya, kida ago te gawi gigo ma yak. Ino ti acha musta gawi ik. Dan dito gima gomo tam tansi. Kichin atri the manamaga yak. Iwi ayak. Ma, migin anu itse gogo. Okay, at the fire hall, Big River First Nation fire hall. These are seedlings. So, Big River First Nation Lands Department. Tree seedlings. There's various species. They're promoting reforestation. Saga segmana magi kat ginok tik stegana po mischegos segnan tawi tahi paskwago sa miti dihta manuel na sego gota hayak di seedlings mischegos sego gota gistegin muschemigin anu itsega degi migo at the fire hall in Big River and that goes to 3 PM and ocho maya gabona bihta gisega gin skunstot tabegan temido ag these tree seedlings matigan tohtuan on tosimiskuim Alexis
2: Esquil tio makia ewa isigisin etagawigin Egon na mats kigiski tin etageta witi gawin. Awiagti kinuhti ayamihaw. Uta u magagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana gatidimigawin. Kakio iskwiwak, races and nationalities, kitagi ituhtiwak, kamiskamagawin, eisitno awayag kagiskimat, namoya katats kapi kitastasin, nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Awina na midwife. Isin stotaman is squiawa ka pamihat with squiwa homaga UPP mit. You got me watch out the haya Saskatchewan. Tata nga tossa pugui got toa ki takuchigo ko pamihi wiwak. Got toa ka ka patsita out the ho pamihi wiw midwife. Mudia gana me mistagihti ki got me na taas kuch na uchi midoyatana awasis. Ma gana me chit pihuak squiwak. So uta Saskatchewan oman na watchin tawi di takuchua ki yago nagogayak o pamihi wiwak midwives. Yego matcha mo ini ti kuchapatik Health Sciences Association of Saskatchewan. Now kita wao maya Lac La Ronge Indian Band kota kisoy kaha yak skunega ni kwiyig na wao ayako tumo dami na katas tawigi kota po ito yego tiga gito tana wao. Nan tapia go mihtawin ka wi at wihtaman. Iwi at sasonia ska go ma treaty day managita ko. Mitat ki gam tato sa bagi mihtawa di ki pisi May the 19th. Uti mo sa saga hegan sisi Hall Lake ta sonia ska. Antigis ki na homatu iga mo go. Iyak ti pehegan ucha po na pehtagi siga agi skuni uta pehegan uta go sigi. May the 20th ni stana o ki mihtawa ya ka di ki pisi namibi di si piki go. Ta sonia ska. Antahaya Community Hall. Mitä te bägen och gick sig på gick så bäst dig så jag gick sig och jag var en pia var en magi så gav ni stanna och mig till mig och kom in en kohota det så ni är ska antigis kan ha mat och jag går ni så te bägen och ju is kunni och te bägen och tag och sig e vad har jag ni stanna pia och så bägen mig så dig pis mig the 21st och det går ham ju smuni kan det community hall det så ni är ska ensnawa tähtä vähäkin on siksi päivässä konstantta vähäkin on tämä. Ja niistä on iso saa vaikka mehtsi, että eikä piisi meitä 20 second, niin teko mistä ei saa kuin kohdattakaa niitä JRMCC, teko on tähtä vähäkin on siis kun joo meinaa pihtaa ottaa kussakin. Ja kun tippas kauaski, niin tekeskin on hamattu, eikä me kun opinaa ei piisi meni ennäkin mehtsi June the 5th.
3: Indigenous Radio is MBC at Yorkton 92.9.